Beethoven. Beri mianaka tembu. Mulu mau jalan angina. Mulu mau kasih balbala. Kasari muni lu bangula. Kamu lu mau lagi panga. Badi adi. Eyo walunga nyingani. Bagu mana bagu jungulu le. Mulu mau jalan angina. Mulu mau kasih balbala. Kabende ndaka bafike. Foko nai kuneku. Bari miana katembu. Kibuka bakanyi. Mungkongele.

0: Yusuf datang sih. Akhirnya. Istori orang kapal.
1: Sisi, aku mandi mari sih. Jangan aku mandi mari sih. Muka lu pula jadi lah. Oh, jadu wali. Jadi jadi ini. Jadi kemangan sah. Awak tak nak jadi mafela.